Mitra, upacara pangan tenan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie la islam ram bankeri la jeli tigine jeli tante se kakanya mbejara kewele denge esabaye desem faro tamim fala dembe ta fa nyonya eh ikeri fa ikeri bemba on fo duga bugu mbe morini kalawe